ngila ngila kati mapeo para maka Oliveira mambara no makri kandiso ke puje ke kati mapeo akawara peo bakata ka feto boko mafiar to sitting man purir ka tapni ni kandis kalon te ru ko jaka mayak kene jam takan diba meto niu de jangin tepe jake sak mimbut ni ko energy

Kanga. Nasmi Kabibi. Nabaloba Lakin Lebanyanomi. Emisti Pamatang. Baloba.

ana suma gay Mariama Kunai Johnson bay ngeen seen loxo way bayuma suma loxo di bexi en sa su nek seng malik nuyu nala ñom karamba ninja fatoma seku seku sonko ak lamine sonko ñom bay fall mohamed bay fall buba kamara buba silla fatoma suma dad bi labo korea pas sirif kamara

0: madre.
1: Listen. Kwene jengu simteola tuku nimpinyak. Dunori na parnawi. Ganap ibur. Marinya digera.

Atanasio, jika si kungayan jika Tommy tari, kandis jika Tommy, painde, tu seting kupung kabandri, dikangot, menjaga jen prep lila dikajuan di pekanda. Atanasio, kasih kandis jika Tommy tari. Imo ini kasuma last track day. Malena dig daje, the next week Sunday. West Coast Radio 92.1. So be yala. Dingen ma degat fi next week. Bena watu sitege. Banyenti watu ya changon. Malena gere mienye. Dilena jo senywa chwai. Senybokala diligar.

mambara nindi blinga nindi bikime bkungra ruiti ini kaila ngaruiti mindi kak mama njende dabara maka kiruko siteka na mkaruti manyani rinpisi indi kanyani rivitu plong teka na mkaruti indi kungjaka te primpanti kote ndi indi kutembutu ononta lile maka Eje kunyam peace pulwara pung problem waratu sak Eje kangalar Jem donc weje tungwe war pa sentu tatu weje tira sentu bujot barika ndik ganyar tul ni kolong Madidi me sompo sompo Atanasio.